mutu mutun ya dade da mutuwa amma sai ka rika mafarki wannan mutum abu na biyu wata za ta bacci sai ta rika mafarki da jarirai wani lokacin har tana shayar da jariran abu na uku wata matar za ka ga ba ciki ba goyo amma nonuwanta sun ciccika kamar mai shayarwa wani lokacin har ruwa ne yake fita to nan akwai alamar shaidano da mayu da suke bibiyar ta akwai lokacin da mace za ta kwanta bacci sai ta rika mafarki tana saduwa da ɗan namiji wani lokacin mace sai ta rika jin wani motsi a ƙasan mararta kamar ɗan dutse to idan wannan ɓangaren ne wanda ya shafi to don haka idan mutum ya kamu da wata lalura ko wata damuwa ko wata jinya ko wata rashin lafiya in Allah ya yarda da izinin Allah da taimakon Allah in dai na baka magani to Allah zai baka lafiya Allah zai dauki lalurarka Allah zai dauki damuwarka matar da take fama da matsalar ciwon mara ciwon baya ciwon kashi amosalin kashi zafin tafin kafa ciwon sukari ya shiga jikinka ya la'anta maka ido ya la'anta maka kashi kashinka ba shi da ƙarfi sha'awarka ta dauke in na baka taimako da ƙarfin Allah Allah ya raba ka da shi ina mutanen da suke fama da matsala wanda yake da lalura wacce take da saboda ciwon daji ko farin daji ko bakin daji ko iskan daji dan sabara ina mutanen da suke jin tafin kafar na bala'in daukan zafi kafar yana kumbura ina mutanen da suke fama da matsalar kaikayin ido kaikayin jiki jikin ya kaure da bala'in kaikayi saboda akwai ciwo na daji a jikinka ina mai farin daji ina mai bakin daji ina mai iskan daji dan sabara ina mutumin da daji ya la'anta ma jiki yake cin namansa yake cin jininsa ya kama masa ido ya kama masa kashi ya kama masa ciki daji ya kama ma hanji ko kuma baka iya rikon fitsari ko kuma fitsarin ta toshe mutum yana yawan fitsari ko in kai fitsari sai ruwa ya rika fita ko kuma fitsarin ta toshe baka iya fitsari sai an sama roba ko kuma ya zamanto cewa kana fama da lalura da fitsarin jini to idan lalura kana fama da irin wannan ina dauke da na'ura wacce nake aunawa na gano cutar na tabbatar da irin nau'in jinya wacce suke damun ka sannan sai a baka magani idan mutum yana muddon mafarkai kana mafarkin shanu kana mafarkin ruwa kana mafarkin wutattu kana mafarki kana saduwa da mace kana mafarki wasu tsuntsaye ko ka rika mafarkin mai firgitarwa ko kai mafarki an biyo ka a guje subhanallahi kai mafarki mayu suna firgita ka suna razana ka suna cin mutuncinka kai duk jarabar mayu ba karamin hatsari ba mutum bane domin ba a sihiri maye da isa ya tasiri a rayuwarka ba sai ya hada kai da aljani so kuma aljani akwai bukaken aljanu da bukaken shaidano wanda ake hada kai da su domin a cutar da dan adam dan Allah ka zo ka same ni dan Allah ka zo ka same ni dan Allah duk musifar da take damunka duk irin rashin lafiya da kake fama da ita ka same ni a lambobin waya na kamar haka 0804 0307 0807 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308 0307 0308
gab da fadin sarkin Fulani a nan ne inda zaka zo ka same ni ina masu ciwon kafa kafa tana ciwo ina masu ciwon jijiya jijiya ta rike ina mutum da yake fama da bugu ina mutum da yake da karaya